Nanka ya kandi pemum oprofua. Nanka wai na sene me. Anasa ya kandi pemum aretofua. Nanka wai kura lebedi mechi. Nanka sushane. Nye rati a.

Abiri nu yamba. Nema wali muda. Nema watamfunjira sisi wanza sawa wanimu. Bena makasa wanamu.